kani intes churini. Bukan kani intitei tak churi. Manang mapazuan ehi tukai pekha.